kanakan kala lai ku twatte tamam ta kan tuli ta kanakan kala tete iu twatte hukait ke malis takul hukait ke kusi in hukout neke in huili tinga pilas rete tawai kenek lam hit ku twani ya usak tukulu tasu nak nasaan kenuna nipik salam tawai mahun tawam ayo kusik tawai luteng kwasu in hukui luteng pilas rete. Kawan kita, orang nak nak aku catam macam ni macam ni, luna melter ni macam melter ni sih. Agar cuma itu, orang nak nak luta. Ia kuat tu ya, umiun kita kasih kagun filas kah. Ia satu kalau ku in koi kungalu ni ya, iu mukanya malih takus kan, kasih malih takun rich kan.